0: Nyapapa bengorwa SDN koreng fikta mento na kuoko ara friend bago tukichide kemero ngetato na kenda sitinsi sano ne mochebano mwaso toke ndretega sogo korela asu morubulibo mwusine kebago ase Friday yega linde goko manyiranga nake korwa ase ensemo yao boigo nga asa mangana yega yebi ntu monta kare gokora nago tebi mbia chabi kuru kuchipi andebi yani aiga nago tenga nomori kusemi nomo yega kusene nyangi kusema tanga kwa nyoro mwondako na koeba chaigobora. Elinde kwa manya konyoranga. Wono gaka pugetie nyumba segete. Eje pia ndepi. Wono kwa magocha kubuli ngaki ngaki. Arafu taliko batebi noe kose mbanaba mose no onde kose no onye mamu. Onde tayo manye tasako kendo. Kumbe iga achete naka musigo kaya tukuru Nairobi. Kose koru mombasa kose tunabu ate merobili ya yabu. Ya mipango ya kiraka. Wono kwa magocha kubuli. Wono kwa magokiratu. Kia era konyoranga gose no muntu kwa ringe biasara bya pigipigi muntu kwa ringe se biasara bya buyo bonya gose wate biwaya nyimukerio muntu urasegete momo ire bakasegete kwa bona maisa sianyana ni unyamanse okwane gose na kike kare ke kya grana go tenga bantu bali bande menwe koroma ni wate yo kwana ebu kuya mako te bitebe kende ke gosibori arafu nanda bande bali batanga tokonyere kebe pero qué que va a hacer dieta allí de tomito que toco ayer bueno como chago quiera corocho no puedo empujar entre tac aunque nanque en de que toque acaba lo luego hago como a corangro los policías que no morir que el poti corocho monto bueno mal como hagan ninche na mo poco le tiene piqui piqui cosa ninche na cobre tendrá que lo cojen yombe un cañón anual un qué otra agua nerete okay ah ya quieren que le quiera hoy llegue sa caribo
1: Lagi nak no menjawab apa dia lagi dah lah sebab mana kaki so wanja gua apa.
0: Okay.
1: Saya jadi ada ada. Yo mana ni orang muda kaki buat mana dah jadi jodoh kalau dia jadi awal itu pun. Mana buat awal dia wanja kau kau kena jadi ramu negoro. Atau apa mana dah kerja itu ya mana tu bisa dia tu mana tu kau tu jadi tu tu kau so kau tu semua. Yang tu tu kerja so kau ni amina. Pasal mana hari awak cuci nama mungkin naik panjang dia kerja dia tu mana buat anak negoro. Kalau yang muda kaki pun dia sah. Itu dah berapa tadi bawa ni tu. Kata gua mabe na mangi gua ngoko sabanga apa sa chuki ba kato ni oba itu ni mo ngoko sabanga kenya na busi nya ro morende apa ni kibe ti je oba itu ni mo ngoko sabanga kenya na busi nya sa apa sa chuki ba ro je maria oba itu ni mo ngoko sabanga kenya na busi nya ro morende yeso kata na tige mo ngoko sabanga ko gua o mo ndo ni ka ngoko ni ka ngoko wa sa apa sa bole ke tene na ko mo tige ko ko na ko mo mo so na ko mo tige ile o no mo ko mo je ba ni mo ba se ke ta o ba gitro wa kero nenne
0: Amina, amina kiki mama sasiroti, amina. Okay, kumina isa nese tu chide kachiba chinsa isa no naibere David Moria sinikoro chukuru kujauri mbono goso eke bako karibu sana rakini pasa Thomas nyakundukuru nyamare kona alego tebeke ene kukagi kwa nu isaya 58-1 e pasa Thomas nekiko toko tebanga No nyene bukuyoma na wate batebe kene kigosibori bono kugucha kukumuntu munu buna bate banga gosip bono ukirete geko na kokoli koruma na boro cha mangana gendrete kenyura bono bigo cha gosokekera mba utena liyo cha gotebunga naye kuaga ko bira bantu gucici nyombecho arafu lende bono nora ige kanisa no ukirete arafu lende bono wate bune bibiringa togonyere kebege kwan nora igo we moteti egesa
1: Makoko di.
0: Karibu.
1: Omwana mindo ngabiyore.
0: Mbiya.
1: Mbraya kori moma nyetota jete tokara igara aronga tokwa tirteria mandero ora dur no mwana entaka na kormoru aiga.
0: Okay, ba mai gegesa.
2: Enina.
0: Karibu.
2: Wadire.
0: Wairire.
2: Wairire be akara kwa ngena ngani yagire tinare tinoko.
0: Bona jingena ngeni moka bwate ebina na jidito.
2: Kina jadi pintu buat anda di situ. Nanti kau mana nanti entah mana entah buat anda orang ini entah bisa mana yang macam tu. Entah kau mana lagi yang anda di situ mana yang kita nanti akan berubah wajah muka orang mesti ingat dengan ini kau mana lagi yang kita perlu kau mampu anda entah macam kita perlu nak tahu dalam itu baru mu.
0: Was.
2: Injira na aso mutatala.
0: Ehe.
2: Injira kiri diegan tarigo to me te kero monte embudera gua ta ane tamero monta ki ne te nero.
0: Ehe.
2: Injeni indora manga ya ba dori diaga kitingo kwa na nokuma.
0: Obo Kristo bwa ore denga iku abo beka.
2: Ngo tinde kanisa?
0: Ye.
2: Nande bukungo tebele ngoro memene ente ya kera andore ndenge samba.
0: Nande buku yako tebele kwane kene kego sibore.
2: Nande buku yako tebele kwane kene kego sibore.
0: Kwane kene kengkyo kare koko viserega.
2: Kono mwesema koko tinje tingo kwana sababu.
0: Hey.
2: Nabonda kwano tebele nga gajintiwa loke gambebu nabono mwesele togo ataka ngana getege ya mohoti.
0: Hey.
2: Ah, wala ngo ngo tebi mo ndege ndo wa tanga ti naro ti nyare ba sege to mo ako wa sege to wotu na nyare be.
0: Mhm.
2: Na ndo ti te ka ngo ba ko wa na wa nda ba ko be ta ni. Nje mo ko ti nanga na ba ndo to ko ngo no ta ka mo ndege raboni ka.
0: Mhm.
2: To ko ngo na to anda no ko se to ka anda na ndege ndo te na to ti ko se na ngani na ta ti ko te bi te na.
0: Mhm.
2: Yani tingo kwa leo kora da business my business ya mo no ti ti ndo wa ka ndo kora ka na ko abira ti ndo wa ka no.
0: Okay.
2: And again, game is the time of what in Conora or seven ago. That is none of my business. The uncle is at the animal of what
0: you? Okay, okay. Egesa.
3: Egesa,
0: Caribo.
3: Mm-hmm.
0: Biamono, tideke kumenyega, tibetin sa isanona ibere, kero togende toko sangaiga, sekebago.